0: Da am aloha da sam kai jerapek am ishera ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan ishera ayanaso
1: 137
0: da apaka koaigi na che ayanaso
1: 911
0: da sak awayaten na roxel aktak Nace ayaganot kesiawa masih. Awiaten da isera am naikape katak tiaran. Da maice anyegan nace isera ayaganaike ga am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kowe tapuigi. Saishet da am onole. Woye komit.